105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his. Hi, good morning Sobat Fox. Udah ketemu weekend lagi ya. Pastinya juga udah ketemu sama Arin Diaris sekali lagi Sobat Fox. Karena seperti minggu-minggu kemarin ya, aku berpani kamu di weekend morning show. Dari tahun kapan ya? Tahun sejak Arin di sini ya kan? Karena ini kan program awal-awal Arin ada di sini. Pastinya dari pagi Sobat Fox ya, dari jam 7 sampai dengan nanti jam 10 pagi, dengan lagu-lagu yang enak, lagu-lagu yang bikin semangat pastinya, dari tahun 90-an sampai yang terbaru. Sobat-sobat Fox yang mungkin baru bangun, baru memulai harinya ya, baru membukakan mata, silakan kalau pengen request lagu Sobat Fox ya, bisa menuju ke aplikasi Fox Radio. Jangan lupa download dulu ataupun di login dulu ya. Kalau misalkan belum login Sobat Fox ya, cari Fox Radio Jogja, di sana bisa menggunakan fitur live chat atau kolom komentarnya. So buat Sobat Fox kalau misalkan belum punya aplikasinya tapi keburu pengen request ya, bisa melalui WhatsApp juga ya, silakan menghubungi di 0887188053 Sobat Fox ya. Tadi udah diputarin lagunya Justin Bieber featuring Big Sean untuk opening pagi hari ini Sobat Fox. As long as you love me, aku tahu kamu pasti mencintaiku kan. And next song, aku punya lagu yang Nicki Minaj with Starship.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

That was Hunter X, AJ, Aldrin, Nuna, Ray, Ame dari K-pop Demon Hunter, Sobat Fox with Golden ya. Ini pagi-pagi ya, masih belum kumpul nyawanya udah mendengarkan lagu dengan nada 5 oktav ini. Gimana perasaan kamu Sobat Fox ya? Tapi yang jelas ini tadi lagunya di request sama Mbak Era di Sleman. Hai, selamat pagi ya. Katanya tadi protes Sobat Fox ya, karena kaget pagi-pagi ya dengerin suaranya Anin sambil minum teh panas. Gak pakai assalamualaikum dulu kan ya. Oke deh, aku ketok ya. Assalamualaikum ya Sobat Fox semuanya. Udah diputerin ya requestannya buat Mbak Era ya. Aku mau sapa dulu buat Sobat Fox yang request juga ya. Selamat pagi, ini buat Mbak Sari. Hai. Mau request lagi Maroon 5 yang Animals, nanti ada diputerin, ditunggu aja ya. By the way, aku juga mau sambil cek Sobat Fox ya, lalu lintas pagi hari ini sepertinya agak sedikit padat ya di beberapa titik. Tadi Anin ada di sekitaran Simpang Monjali. Ini buat Sobat Fox yang mungkin barangkali mau lewat ke sana ya, itu ada padat gitu Sobat Fox ya. Tadi aku ke sana pas antriannya panjang sekali ya. Tapi enggak pakai kali lebar. Oke, aku mau cek dulu ada di Simpang Pingit Sobat Fox ya, kita ke Kota Jogja. Tadi kan yang daerah-daerah Sleman di Simpang Monjali udah dicek langsung ya, dan itu memang rada padat. Di Simpang Pingit sih rame lancar aja ya. Buat Sobat Fox yang mungkin dari Jalan Magelang mau belanja dulu ke Pasar Kranggan, kan lewat situ. Apalagi yang dari arah barat Jalan Godean ya, ini ya bersabar aja sama lampu merah deh. Tapi kalau antrian kendaraannya sih tidak begitu banyak. Oke, terus aku mau cek juga nih di sekitar Tugu Jogja ya kan, dengan CCTV-nya yang tertutup kabut ini. Rame aja ya, tidak ada kepadatan yang berarti. Sepertinya hari gini, oh ini tanggal 1 abis gajian ya. Abis gajian Bapak Ibu mager semuanya ya. Pergi ya. Di rumah aja ya, daripada kalau keluar-keluar ngabisin uang banyak untuk sarapan, untuk belanja, mending di rumah aja ya. Iya enggak. aku sabar dulu. Buat yang request sabar dulu aku. Kayak gitu. Tapi aku mau sapa Mbak Rini ya di Pakem. Hai, selamat pagi Mbak Rini. Anin, mau request lagunya request Crash Adam's Good Side ya. Makasih. Oke, aku cari dulu lagunya, kalau ada nanti aku masukin ke playlist ya. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request, langsung aja sampaikan ke Anin nih. Kayak lagu satu ini judulnya Sampaikan juga dari Kolyek.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: khusus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari 1 bedroom, 2 bedroom, sampai 3 bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality. Weekend Morning Show.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

That was Chris Adams with Good Side, Sobat Fox ya. Ini tadi requestannya Mbak Rini di Pakem ya, sudah diputarin. Semoga masih dengerin ya Mbak Rini ya. Terus aku sapa juga ada Mas Dennis, hai selamat pagi Mas Dennis ya. Katanya mau request lagu Arctic Monkeys yang Why You Only Call Me When You're High. Nanti yang diputerin ditunggu aja ya. By the way Sobat Fox ya, ini buat yang punya pasangan nih. Yang punya YPPA ya, yang punya pasangan-pasangan aja. Ini wajib banget ya buat kamu nih para cowok-cowok ya. Silahkan ajak pasangan kamu ngedate hari ini ya, atau minimal sarapan pagi ini deh ya. Karena apa? Kenapa nih emangnya ya? Karena hari ini tanggal 1 Agustus ya, diperingati sebagai National Girlfriend Day. Meskipun ini bukan di Indonesia ya, tapi ya diperingatin aja. Gitu Sobat Fox ya. Ini memang hari yang memang apa ya, ditujukan untuk mengapresiasi pasangan gitu Sobat Fox ya. So buat Sobat Fox yang pengen merayakannya silakan ya. tapi gak cuman pasangan kayak suami istri atau mungkin pacaran gitu ya, kayak pacar cowok-cewek gitu Sobat Fox ya. Tapi ini juga bisa merayakan ikatan persahabatan juga ya, National Girlfriend. Jadi artinya lebih luas lagi, entah pacar, entah sahabat gitu. So buat Sobat Fox ya, mungkin udah lama juga gak quality time bareng sama bestie, hari ini sepertinya adalah hari yang tepat untuk kamu jalan-jalan keluar ya. Kalau misalkan udah ada agenda terus pengen sharing, coba dong pagi hari ini sharing ke Anin ya, agenda paginya apa. Kalau saya jelas ya, cuman ngeluarin jemuran aja, abis itu balik lagi tidur. Apalagi yang saya lakukan ya, coba kasih tahu Anin. Sambil request lagu boleh banget Sobat Fox, silakan ke aplikasi Fox Radio atau menghubungi WhatsAppnya Fox Radio Jogja, bisa chat ke sana, nomornya ada di 087188101053.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Nasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang.

alamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sangasanga Hospitality. Weekend Morning Show.

dari segala macam masalah kulit dengan promo pakai.

0: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
1: Good morning.
0: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. You're so, your head.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Masih barengan sama Nindya Ristika pastinya di Weekend Morning Show Sobat Fox sampai dengan nanti jam 9 aja. Karena jam 9 sampai 10-nya Ani nanti bakal kedatangan tamu seperti hari Sabtu lalu Sobat Fox ya, di obrolan sangat-sangat pastinya ya. Buat Sobat Fox yang pengen request, tersisa hanya 1 jam aja. Tapi kalau misalkan ya bisa aja sih nanti Ani puterin request-nya, cuma ya waktunya kan mepet ya buat talk show ya. Okay. Jadi buat Sobat Fox siapa yang request, mending sekarang aja ya, kirimin ke aplikasi atau ke WhatsApp sekali lagi ya. Aku sapa dulu buat Mama Cornel di Suryawijayan. Hai, selamat pagi. Pagi Anin, mau request lagunya Guns N' Roses. Aduh, sepertinya aku chat ini aku cek ya. Ini kenapa sih mulut ya? Aku cek Mama Cornel tadi di folder itu lagu-lagu Guns N' Roses itu tersedianya hanya di Rock by Session ya. Jadi kalau misalkan Mama Cornel pengen request lagu ya Guns N' Roses, terus apa lagi ya? The Rolling Stone, terus apa lagi ya? Banyak deh pokoknya yang rock-rock gitu semuanya ada tersedia di Rock by Session ya, which is nanti malam. Nanti silakan Mama Cornel kalau pengen request lagu rock sebanyak-banyaknya ya, dipuas-puasin di Rock by Session aja barengan sama Yodito jam 9 malam. Okay. Kalau sekarang dikasihnya lagu-lagu pop dulu aja ya, dari Indonesia, mancanegara, dan yang harus yang upbeat atau bikin semangat. Okay. Terus aku sapa juga buat yang baru masuk, ada Mas Wahyu di Imogiri. Hai, selamat pagi Mas Wahyu ya, katanya

mau request lagunya Avril Lavigne Mobile, nanti yang diputarin ditunggu aja. Terus ada Mas Febri, selamat pagi Mas Febri ya, katanya baru bangun mau siap-siap dulu anterin ibu ke pasar. Oke, okay. Requestnya lagunya Shaggy Dog, Decision. Oke, okay, siap, abis ini puterin langsung buat Sobat Fox ya. Sekali lagi tinggal 1 jam, silahkan kirimin aja ke aplikasi atau ke WhatsApp. Kalau di WhatsApp ada di 0887188103.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-kutus Herbal.

0: kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Weekend Morning Show.

That was Panic at the Disco, Sobat Fox, with high hopes ya. Kalau kamu punya harapan yang sangat tinggi pagi hari ini, aku cuma minta dikasihnya matahari yang sangat panas dan terik sekali ya. Karena apa? Karena supaya cucian saya cepat kering. Lumayan banyak kemarin Sobat Fox ya cuciannya Anin. Karena udah numpuk hampir satu minggu baru sempat dicuci kemarin gitu, dengan tujuan supaya hari Minggu gak ngapa-ngapain. Aku sama dulu ya buat yang udah gabung ya. Selamat pagi nih buat Mbak Winda. Hai ya, katanya mau request lagunya Adrian Khalif yang Alaba, nanti Adin puterin, ditunggu aja ya. Terus juga ini ada Mas Alam. Hai, salam kenal ya. Mbah Dukun bukan. Bercanda ya. Ini mau request lagunya Lenka yang Trouble is a Friend katanya. Salamnya buat Sobat Fox, salam kenal semuanya. Oke. Siap, ditunggu aja ya. Terus Mama Kondel juga katanya ganti lagunya Naf aja, aku puterin yang Bila Nanti Kau Milikku ya. Oke. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget. Silahkan kasih tahu ke Anin lagu apa yang pengen kamu dengerin pagi hari ini Sobat Fox. Barangkali kamu sedang menyarap. Versi baku ya, sarapan, menyarap gitu ya, menyarap makan pagi kamu atau sarapan kamu Sobat Fox. Silahkan ya requestnya di WhatsAppnya Fox Radio Jogja atau ke aplikasi Fox Radio. Kalau di WhatsApp nomornya ada di 0887 1881053.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000

0: murah. Dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
4: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
5: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
6: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
5: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
6: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
5: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
6: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
5: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
0: Weekend Morning Show.

You Love Me Sobat Fox. Ya ini tadi requestan dari Mas Kak Samuel ya. Hai, selamat pagi Kak Samuel, udah diputerin Ariana Grande-nya. And next song aku punya satu lagu dari Lenka with Trouble Is a Friend yang tadi udah di request duluan sama siapa tadi ya? Aku lupa. Langsung aja deh aku puterin kalau gitu ya buat Sobat Fox yang pengen request ya. Tinggal 15 menit lagi, silakan langsung kasih tahu ke Anin aja lagu apa yang pengen kamu dengarkan. Karena sebentar lagi nanti akan ada obrolan sanga-sanga ya barengan sama salah satu narasumber. So masih ada waktu kamu untuk request lagu, silakan kirimin langsung di 0887 1881053.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

내가 조금 달라 보여 유난히 뭔가 더 차가 보여 나를 보는 눈빛이 등정에 가득 찼어 네 앞에서 난 차가 보여

0: No Hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
0: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
0: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa dalawan.
4: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
5: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
6: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari ketus-ketus Sobat Fox ya. Seperti yang Karin bilang, kalau abis ini nanti bakalan ada obrolan sangat-sangat barengan sama satu, apa ya nyebutnya, udah kayak bestie banget soalnya. Buat Sobat Fox yang masih penasaran, boleh banget ya nanti gabung terus juga nanya-nanya bareng ya. Tapi sebelum nanti kita mulai obrolan sangat-sangatnya, Akenin mau ngingetin satu hal buat Sobat Fox yang mungkin sekarang ini lagi kerasa pegel-pegel, akhirnya mengurungkan niat untuk liburan di hari Sabtu ini. Sobat Fox, coba deh ya ambil minyak baru sangat-sangatnya, baluran dulu Sobat Fox ya. Kalau misalkan Sobat Fox pengen aromanya yang lebih kenian, pakai minyak sangat-sangat yang ultimate ya. Ini diperkaya dengan 30 essential oil, kemudian bahannya lebih lengkap lagi, yaitu ada 140 jenis herbal pilihan Sobat Fox ya. Aromanya lavender, daun pudak, mint, dan juga efeknya langsung terasa hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lidah dan nyeri sendi. Ini bikin badan kamu enteng dan juga pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi Sobat Fox. Pastinya ini aman untuk semua usia dan juga praktis buat dipakai kapan aja, karena minyak balur sangat-sangat ultimate sudah terdaftar di BPOM dan juga bersertifikasi halal. Untuk harganya sendiri cukup Rp230.000 untuk 100 ml, dan Rp85.000 untuk yang 30 mili atau travel size-nya Sobat Fox ya. Dapatkan minyak balur sangat-sangat ultimate di reseller terpercaya, kemudian ada di mitra resmi kami juga di Kimia Farma, K24, Century, dan juga pastinya di Fox Radio Network. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih barengan sama Anindya Ristika, Sobat Fox, tentunya di obrolan sanga-sanga ya. Dan sekarang ini barengan sama salah satu reseller ya. Aduh, bukan reseller lagi nih, ini Bu Detama, Ibu Depo ya, dari tim Bako Bali Semesta. Kita sapa dulu, selamat pagi Mbak PJ. Aduh, kok belum ketemu suaranya. Coba selamat pagi.
1: Pagi Anin.
0: Udah denger ya. Oke, ya Sobat Fox ya, barengan sama Mbak PJ lagi di obrolan sanga-sanga. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang viral-viral Sobat Fox ya. Tapi sebelum kita ke sesi tanya jawabnya terlebih dahulu Sobat Fox ya. Kalau Sobat Fox mungkin weekend ini lagi agak slow. Nah, biasanya nih pengennya hunting sesuatu yang viral, yang lagi in banget. Apalagi sekarang kalau ngomongin soal kuliner, yang lagi in namanya adalah salt bread.
2: Oh iya, baru denger aku.
0: Masa sih?
2: Serius?
0: Orang segaul kamu loh.
2: Keren saya.
0: Sekeren Anda, segaul Anda, masa baru denger ya?
2: Baru, dari Anin kemarin.
0: Nah, ini mungkin akhir-akhir ini aneka rotian termasuk salt bread Sobat Fox ini jadi kayak salah satu kudapan yang diminati banyak orang gitu. Tapi sebenarnya kalau kita balik lagi ya ke roti, aman gak sih sebenarnya kita itu makan roti setiap hari? Apakah bahaya Sobat Fox? Nah, kita langsung ngobrol ya sama si kayaknya pecinta roti juga. Terus punya pengalaman GERD ya,
2: ya
0: dan GERD, asam lambung yang tinggi. Ya, tapi tensinya juga sering meninggi ya?
2: Gak sih kalau tensi.
0: Oke, nah gimana nih Mbak PJ nih kalau soal salt bread dan roti-roti viral lainnya gitu, sempat ngikutin wave-nya gitu nggak sih, kayak oh ada apa yang baru gitu, misalnya kayak salt bread terus roti apa tok butter tok dan lain-lainnya gitu, ngikutin nggak sih tren-tren kayak gitu gitu?
2: Nggak sih Yanin ya, maksudnya ya beli-beli aja gitu, cuman kalau untuk nyoba boleh gitu.
0: Oke.
2: Okay. Yang kamu bilang itu kan sebenarnya yang lagi hits sekarang kan? Aku juga baru dengar sebenarnya Nin.
0: Sebenarnya gitu. Pas aku coba kemarin tuh nggak jauh beda sama apa ya, kwasong sama roti. Jadi dia kayak perpaduan.
2: Kwasong.
0: Kalau kita berdua kosong.
2: Kamu aja nih, happy banget ya. Anin hari ini.
0: Aku aja ya, oke. Kwasong, dia kayak perpaduan antara kwasong sama roti biasa gitu. Tapi tengahnya tuh kayak dalamnya kopong, ada butternya gitu.
2: Oh, jadi isinya tuh kayak
0: rasanya ada rasanya lebih dominan ke asin, jadi makanya kenapa nyebutnya salt bread. Terus
2: salt bread.
0: Dalamnya moist, terus luarnya tuh kayak saya kan berdasarkan video ya.
2: Iya, sama sebenarnya juga.
0: Saya berdasarkan video ya kan, kalau nyoba yang asli langsung kayaknya belum pernah ya. Itu kayak crispy gitu loh, kalau misalkan dikrenyek itu langsung.
2: Oh, nah, yang biasa ditemani pakai kopi.
0: Bener.
2: Oke. Gitu, rasanya gitu. Gimana Nin?
0: Saya sekali lagi dari video. Oke. Nah itu berarti sebenarnya nggak terlalu ngikutin.
2: Nggak terlalu ngikutin, tapi kalau mamanya mau nyoba gitu ada ya udah dicoba gitu. Tapi kalau ngikutin banget soal perrotian,
0: bakery
2: juga enggak. Jadi biasanya kalau udah beli roti di satu tempat dan cocok udah di situ gitu.
0: Oke. Salah satunya yang harusnya datang hari ini ya.
2: Iya, sebenarnya
0: roti
2: hari ini,
0: Keranggan.
2: Cuman dia pas enggak bisa
0: gitu.
2: Terus kadang juga aku kalau beli roti-rotian kayak gitu kan juga di tempat konsinasi kita Nin. Jadi tahu Hikaru?
0: Oke.
2: Okay. Hikaru
0: pernah dengar.
2: Hikaru itu, Hikaru roti itu yang terkenal banget itu loh Nin. Itu konsinasi juga kan sama kita. Nah, jadi jangan lupa belinya di sana.
0: Oke. Berarti Anda hanya mendatangi tempat-tempat yang
2: terkonsinyasi.
0: Oke, yang mungkin tertarik juga dengan obrolan ini silakan kalau misalkan pengen ikut nanya. Nah, kita lanjut lagi roti. Kalau ngomongin roti yang paling favorit tadi, sebenarnya apa aja sih ya? Tapi belum pernah nyoba salt bread. Yang paling favorit apa nih? Yang
1: kalau aku favoritnya.
0: Oke. Tapi taste-nya tetap yang salt ya.
2: Iya, yang salt. Benar.
0: Enggak suka yang manis-manis.
2: Karena saya sudah manis.
0: Aku udah tahu kamu jawab itu.
2: Jadi enggak suka yang manis.
0: Saking manisnya.
2: Saking manisnya. Jadi lebih suka yang ya itu salty-salty gitu ya.
0: Yang salty-salty.
2: Salty-salty. Salty-salty apa salty-salty sih?
0: Salty-salty. Oke, oke. Tapi orangnya gak salty kan?
2: Enggak.
0: Oke, okay, Sobat Fox. Ya, ibu rumah tangga nih ya. Yang mungkin sama seperti Mbak Pijek, kadang kalau kita... Kadang kan ibu rumah tangga tuh banyak ini ya, kesibukannya ya. Urusannya banyak banget.
2: Banyak banget.
0: Jadinya tuh makan roti itu kayak... praktis aja gitu. Yeah. Kalau Adin sih gak yang favorit banget roti, tapi roti tuh kayak jadi penyelamat gitu loh. Nah, kadang ini tuh sering dihubungkan sama satu hal. Entah ini beneran atau enggak ya, katanya kalau orang Asia, lambungnya itu tidak didesain untuk mengkonsumsi roti setiap hari. Ini buat Mbak Bijen nih, setuju atau tidak setuju?
2: Aku gak ngerti ya Nin ya, maksudnya bener apa enggak. Tapi memang kalau kita kan makan roti bukan makanan yang harus kita makan setiap hari. Jadi mungkin untuk sarapan atau mungkin kita lagi meeting terus belum sempat makan besar. Terus kita bisa ganjel, apa sih bahasanya? Ganjel ya? Ganjel,
0: oh, iya,
2: ganjel dulu sama roti ya, seperti itu. Mungkin kalau orang luar bisa ya, karena memang mereka lahir broad. roti. Jadi kalau mungkin kalau kita enggak roti, soto.
0: Bener. Sarapan apa?
2: Soto.
0: Tiap hari Senin sampai Minggu soto. Itulah Sobat Fox ya. Kalau Sobat Fox mungkin gimana nih, punya pengalaman lain barangkali, atau mungkin mau share roti favoritnya, atau mau nanya-nanya langsung, karena nanti kita akan ngobrol lebih detail lagi nih, bagi buat yang apa namanya, punya pengalaman yang sama dengan Mbak PJ,
2: ya,
0: asam lambung dan GERD. Kira-kira boleh gak sih kalau misalkan konsumsi banyak-banyak, kemudian bagaimana cara kita mengontrol pola makan supaya GERD atau asam lambung ini gak balik lagi. So, betul, buat Sobat Fox yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sanga-sanga abis iklan yang satu ini Sobat Fox.
3: Ngobrolin seputar produk sanga-sanga di obrolan sanga-sanga. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Masih barengan sama Anindya Ristika Sobat Vox, di obrolan sangat-sangat, dan tentunya masih barengan sama Mbak PJ dengan suara merdunya. Hey, merusak dunia ya.
1: Ya.
0: Ini tadi kita ngomongin soal rerotian Sobat Vox, tapi yang lagi viral banget itu salah satunya adalah salt bread. Terus kalau tahun-tahun kemarin tuh sempet kwasong.
1: Ya, kwasong.
0: Gimana kwasong?
1: Sama soft dog.
0: Hah? Sordo. Oh iya.
1: Yang benar apa sih?
0: Sordo.
1: Itulah
0: Sobat Vox ya. Terus sourdough ya.
1: Iya, sourdough.
0: Kayak trennya tuh kwasong dulu, abis itu sourdough masuk ke Indonesia. Masuknya udah lama sih, cuman ngetren lagi. Mm-hmm. Kemudian salt bread ini tadi. Yeah. Nah, tapi kalau ngomongin soal roti, karena roti itu kan mengandung pengembang,
1: ada raginya.
0: Dan lain sebagainya. Ini memang agak kurang bersahabat untuk orang-orang yang menderita asam lambung, terus GERD dan lain sebagainya. Termasuk contohnya kayak mama saya tuh asam lambung yang udah akut banget. Jadi makan roti sedikit itu langsung kumat. Bisa mual-mual, muntah dan pusing, bahkan sampai sesak napas.
1: Iya, itu berarti gitu. Udah levelnya udah tinggi ya, Nin ya.
0: Levelnya udah tinggi banget.
1: Soalnya
0: gitu.
1: Soalnya aku belum sampai ke situ sih. Nah, cuman kalau tangan keringat dan lainnya tuh udah saya posisi levelnya sampai situ, berarti ibumu itu dia udah di atasnya lagi kan?
0: Iya. Oke. Okay. Nah, ini buat Sobat Vox yang mungkin punya pengalaman yang sama juga. Yeah. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol nih sama yang bisa dibilang apa ya? Penyintas ya? Atau udah enggak pernah?
1: Udah.
0: Udah lolos.
1: Tapi iya udah lolos benar-benar. Okay. Benar.
0: Nah, ini
1: udah selesai.
0: Nah, gimana nih Mbak PJ nih kalau soal apa ya? Mbak PJ kan punya GERD.
1: Yeah.
0: Terus sering makan roti juga.
1: Dibilang sering sih enggak, tapi
0: kan beberapa kali pasti.
1: Iya betul nih. Dulu ya sering, tapi sejak tahu kalau itu memang tidak cocok, itu jadinya aku kurangin banget.
0: Okay.
1: Nah, jadi waktu GERD itu aduh masa-masa terberat ya. Jadi hampir tiap bulan itu aku pasti masuk rumah sakit itu dan ya dan itu harus ada suntikan apa gitu loh.
0: Oke.
1: Nah, seperti itu nih. Jadi dan ketolong banyak itu karena memang GERD itu kan banyak ya, pola makan, terus apa yang dimakan, terus istirahat dan yang keempat itu pikiran. Jadi itu memang saling berhubungan. Jadi kalau empat ini kamu sudah okay semua, itu pasti bisa selesai.
0: Okay.
1: Gitu, karena kadang kita makannya udah okay nih.
0: Makanya udah okay, tapi masih stres.
1: Atur jadwal makan udah okay, terus apa yang dimakan. Udah, terus istirahatnya udah okay. Tapi kalau memang pikirannya masih banyak, ya yang dipikir tuh bisa ke GERD.
0: Oke.
1: Okay.
0: Berarti ngaruh banget semuanya ya dari pola makan.
1: Iya, jadi 4 poin itu. Setahu saya ya yang teman saya dokter bilang itu.
0: Oke, okay, Sobat Vox ya. Ini berarti kalau misalkan pengen dibedah lagi, semuanya nih harus benar-benar diperbaikin.
1: Iya,
0: berbet ya.
1: Iya, betul. Saya bilang kok berbet ya.
0: Oke, ini buat Sobat Vox, berarti GERD itu tidak hanya soal pola makan aja, tapi kalau misalkan pikiran kamu masih kacau, masih sering
1: pola tidurnya juga sama
0: terus,
1: apa yang dimakan
0: terus termasuk olahraga juga penting banget.
1: Penting banget ya.
0: Oke, ini harus
1: sama yang menolong ya. Aku waktu GERD itu yang banyak menolong ketika itu datang itu aku dulu masih yang dengan nama Kutus-Kutus ya, sekarang dengan nama Sanga-Sanga ya itu. Makanya kemana-mana dibawa nih aku,
0: Oke. Nah, ini satu rumah sebenarnya yang punya problem soal lambung atau asam lambung ini cuma Mbak PJ aja
1: aku,
0: atau?
1: Iya, cuma aku doang.
0: Oke, berarti anak-anak, suami semuanya konsumsi
1: aman,
0: roti aman aja.
1: Oke,
0: ini dibuat Sobat Vox yang mungkin selama ini sering makan roti tapi gak sadar kalau dia punya asam lambung.
1: Iya.
0: Ada tanda-tanda kayak misalkan abis makan roti tuh kok mual ya, kok
1: jadi gak enak, begah gitu ya.
0: Begah banget, ya, kembung ya, bloating dan lain sebagainya. Nah, ini coba cek lagi, siapa tahu memang kamu punya permasalahan di pencernaan itu tadi, Sobat Vox ya. Nah, ini kalau ngomongin balik ke GERD lagi, ini dari berapa lama sih Mbak?
1: Aku lama itu GERD nih ya, maksudnya 2 tahun, 3 tahun seperti itu. Jadi kadang-kadang, wah itu sakitnya tuh nggak enak. Jadi, kalau udah tahu ada GERD dan asam lambung, itu biasa kan pola makannya memang harus diatur. Misalnya kamu makan jam 12 siang, nah kamu meeting 11:30, ini bentar lagi nih mau udah harus makan kan. Nah itu kalau bisa, biasanya kalau aku nyimpen kayak snack kayak seperti itu. Atau kalaupun waktunya makan jam 12 itu gak boleh langsung banyak, Nin. Jadi makan seperempat dulu, nanti kalau udah selang 15 menit baru makan banyak. Karena begitu kamu makannya telat, terus kamu makannya banyak, udah fix.
0: Oke.
1: Udah gak enak banget itu.
0: Oke, Sobat Fox. Jadi jangan sampai telat makan.
1: Iya.
0: Karena mama saya juga sama sih. 2 jam itu per 2 jam.
1: Iya.
0: Itu udah harus mengisi sesuatu.
1: Mengisi sesuatu, benar.
0: Gitu, entah ya makanan ringan kayak wafer lah, apalah segala macam. Tapi ya itu tadi pantangannya roti, karena memang sepertinya lambungnya memang sudah tidak bisa diisi sama
1: sebenarnya,
0: roti lagi.
1: Kalau GERD itu pantangannya banyak kan, Nin? Yang dingin-dingin sebenarnya. Kan sebenarnya lambung.
0: Okay.
1: Ya lambung itu kan sebenarnya tidak kuat sama ya sesuatu yang dingin. Jadi maksudnya misalnya kamu udah punya GERD nih. Nah, sebisa mungkin menghindari namanya yang dingin-dingin, kecuali misalnya kamu habis makan nih.
0: Dingin ini maksudnya es atau?
1: Ya, yang es kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi misalnya kamu udah tau GERD, terus asam lambung, kalau udah okay gitu terus mau makan yang es-esan. Nah, itu kalau bisa dilandasin dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi makan nih, makan bener nih. Habis itu mau makan es krim atau mau minum es teh misalnya, tapi sebenarnya teh juga kurang bagus ya.
0: Oh iya. Oke.
1: Gak paling bener air anget, Nin. Sepuh.
0: Oke. Nah, sama ini sesuatu yang berbau apa ya? Citrus ya, kayak lemon, jeruk dan lain sebagainya. Ini sebaiknya dihindari atau masih boleh dikonsumsi nih?
1: Kalau aku sih minum seperti itu biasanya kalau sudah makan besar.
0: Okay.
1: Jadi perutnya udah landisin dulu, terus baru minum. Kalau umpamanya baru cuma sekedar cemilan sebelum makan berat, itu aku nggak berani, Nin. Apalagi kopi.
0: Kopi
1: ya.
0: Kafein ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay, kopi. Aku gak kopi.
0: Kopi teh kan memang mengandung kafein, Sobat Fox, yang katanya memang kurang bersahabat di lambung ya. Apalagi ini buat bapak-bapak, saya tuh kayak kadang heran kok bisa ya lambungnya tuh spek baja gitu loh. Belum keisi makanan apa-apa, pagi-pagi baru bangun kayak bapak saya juga
1: kopi.
0: Langsung kopi ya.
1: Tapi dicari sebenarnya kopi. Kalau kopi hitam tanpa gula dan ini bagus ya katanya ya.
0: Iya.
1: Ya, cuman kan aku gak pernah nyoba gitu. Okay. Takut, Nin.
0: Anda ini berarti gak pernah ngopi ya?
1: Enggak pernah ngopi. Okay. Jadi kalau orang pagi tuh ngumpul ibu-ibu gitu, kopi gitu. Kopi. Kalau aku sih enggak.
0: Apa Anda?
1: Saya.
0: Wah,
1: anget.
0: Mani. Sama kayak aku lah kan.
1: Iya.
0: Oke, tadi usahanya adalah yang jelas bisa terlepas dari GERD, pola makan diatur. Itu
1: pola
0: paling penting banget.
1: Kemudian, sama yang dimakan.
0: Sama yang dimakan, diperhatikan apa yang dimakan. Pola
1: waktu
0: tidur.
1: Istirahat.
0: Ya, waktu istirahat atau pola tidur.
1: Sama
0: terus
1: pikiran
0: juga harus dikontrol ya. Terus yang terakhir olahraga juga.
1: Yang teratur.
0: Nah, apalagi nih selain kiat-kiat itu, mungkin ada produk tertentu mungkin yang sering dipakai gitu ya.
1: Sekarang aku mau pakai Ultimate.
0: Oh, okay.
1: Ya, jadi selalu di tes tuh ada Ultimate ya, kemana-mana aku selalu bawa. Jadi pernah, Nin, aku cerita sedikit ya.
0: Boleh, banyak juga boleh.
1: Oh ya ampun, jadi waktu aku nyetir itu entah kenapa itu tiba-tiba aku kena panic attack. Bayangkan ya, Nin, aku tuh nyetir gak pikiran apa-apa, itu kena panic attack.
0: Okay.
1: Begitu kena panic attack itu kan rasanya sesak ya. Sesak terus gak enak, gelisah, di AC kita keringetan gitu. Mobil itu aku langsung pinggirin. Aku ngambil yang sangat-sangat yang Ultimate. Kebetulan aku kalau di tas sudah gak pakai yang lain, cuma pakai yang Ultimate. Aku ambil, aku balur ke lambung sih, maksudnya ke bagian lambung. Terus habis itu diemin, terus tarik nafas sekali dua kali, terus minum air, terus baru jalan.
0: Okay.
1: Enak lah perasaannya.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Udah lebih relax.
1: Iya, setelah bertahun-tahun gak pernah kena panic attack ya. Tiba-tiba panic attack itu siang itu.
0: Oke.
1: Okay. Aku pikir mungkin karena
0: pas siang-siang bolong ya kan, panas banget juga di luar.
1: Itu, terus mungkin juga biasanya sarapan telur rebus.
0: Oke. Okay.
1: Dari pagi enggak ya. Mungkin karena itu juga banyak faktor sebenarnya.
0: Oke, Sobat Fox, ini buat Sobat Fox yang mungkin berpengalaman sama seperti Mbak PJ ini harus selalu siap sedia sangat-sangat juga ya.
1: Iya. Yeah.
0: Pakainya memang selalu yang Ultimate ya.
1: Kalau saat ini iya yang Ultimate aku pakai. Okay. Karena dia cara kerjanya itu lebih cepat memang dari reguler.
0: Tapi, karena bahannya banyak.
1: Iya, 140 herbal ya.
0: Ya.
1: Dan
0: ya.
1: Maksudku sebenarnya kalau yang reguler juga udah oke untuk harian sebenarnya, daily. Jadi misalnya untuk habis mandi dan lainnya. Tapi kalau Ultimate itu memang dia benar-benar sih, Nek, menurut aku. Itu keren banget, Babe, pokoknya dia nyiptain itu.
0: Shout out buat Babe dan Bunda yang berinovasi ya.
1: Yes.
0: Dengan minyak balurnya yang awalnya ada, dulunya kutus-kutus racikan Babe.
1: Yeah.
0: Kemudian berubah menjadi sangat-sangat klasik dan disempurnakan kembali. Jadi awalnya ultimate. 60, yang klasik 69 kan sebelumnya.
1: Sebelumnya 69, terus 70.
0: 77,
1: terus jadinya 140 yang ultimate.
0: Yang ultimate, keren banget Babe ya. Berarti dari dulu waktu pertama kali kena GERD ya. Yeah. Terus kenal sangat-sangat pertama kali pakainya yang klasik
1: yang
0: dulu
1: klasik,
0: ya.
1: Yang klasik, yang masih 69 kan.
0: Oke, okay, yeah. Sobat Fox, nih buat Sobat Fox ya. Kalau misalkan punya masalah yang sama ya, atau mungkin masalah-masalah lainnya, karena gak cuman GERD aja yang bisa disembuhkan ya, kayak misalkan keluhan-keluhan ringan kayak encok, pegelinu, masuk angin dan lain
1: sebagainya. Itu spele sinin.
0: Itu ringan kan, ringan, aku bilangnya ringan
1: easy,
0: kan.
1: Gitu lah.
0: Easy. Ya. Itu bisa, wong GERD aja bisa sembuh.
1: Betul.
0: Ya kan. Apalagi yang lainnya sobat.
1: Asal sebenarnya kalau pakai herbal itu kan memang harus sabar ya,
0: sabar
1: karena beda
0: dan dengan, jangan tunggu sakit ya.
1: Iya betul. Jadi memang pakainya itu tidak pada saat sakit tapi memang daily, jadi sehingga pada saat kena sakit itu lebih cepat juga penanganannya.
0: Sobat Fox, nah ini ya seperti pesan dari para depo ya, dan juga dari Babe langsung sama Bunda.
1: Betul.
0: Jangan tunggu sakit, ketika kamu sehat langsung pakai minyak balur sangat-sangat
1: minimal
0: setiap
1: daily
0: hari.
1: Yang klasik dulu aja,
0: yang klasik dulu ya, sebelum tidur ya.
1: Iya.
0: Oke, ini Sobat Fox, jangan lupa ritual sebelum tidur di area wajib
1: sepanjang tulang punggung belakang, telapak kaki, dan daerah yang memang kita lagi ada
0: masalah,
1: bermasalah ya.
0: Oke,
1: itu
0: Sobat Fox ya, nanti kita akan balik lagi masih ngomongin tema yang sama dan masih ngomongin minyak balur sanga-sanga dan produk lainnya, karena sekarang sanga-sanga kan nggak cuma minyak balurnya aja, ada sabun, skincare, body care dan lain sebagainya. So buat Sobat Fox yang penasaran, pengen ikutan nanya juga ya, ada keluhan barangkali pengen disampaikan ke Mbak Vince.
1: Boleh curhat.
0: Soal badan. Boleh ya, silakan kirimkan WhatsAppnya Fox Radio Jogja ada di 0871881053.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Ngobrolin seputar produk Sanga-Sanga di obrolan Sanga-Sanga.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Masih di obrolan sangat-sangat Sobat Fox barengan sama Bunda PJ Leswari.
1: Bunda Mbak PJ aku gak tau ya kalau dipanggil Bunda tuh kayaknya kayaknya gak cocok dengan penampilanku yang seperti
0: emang
1: ini.
0: Emang anak-anak manggilnya apa?
1: Syah.
0: Ya. Kenapa bisa Syah?
1: Syah, aku juga gak ngerti, mungkin panggil dia mau manggil sayang,
0: oh,
1: terlalu panjang
0: gitu.
1: Syah.
0: Tapi bisanya biar gampangnya aja Syah.
1: Ya, Syah.
0: Gitu.
1: Sampai temanku nyari loh, dia searching apa artinya Syah. Enggak dapat kan?
0: Enggak
1: dapat. Terus nanya Mbak Piji artinya Syah apa? Ibu, aku bilang gitu. Kok enggak ada tuh bahasa mana ya bahasanya anak saya.
0: Pokoknya jangan ditambahin iton ya.
1: Ah, saiton.
0: Bercanda-bercanda ya. Ayo teman-teman, maksudnya kita tadi masih ngobrolin soal produk dari Sanga-Sanga yang ternyata ini sudah dipercaya lebih lama ya. Ada 10 tahun lebih lah ya. Karena dari tahun 2013. Tapi Mbak Pici kenalnya 2018.
1: 2017,
0: oh, 17, 17 ya. Oke. Yang pertama kali kenalnya karena GERD.
1: Ya, karenalnya pertama karena GERD sama si kakak ya.
0: Si kakak ya.
1: Itu harus kena apa namanya getah, kelenjar getah beningnya kakak itu kan. Karena dia makan
0: gondongan.
1: Dia, bukan gondongan sih, kalau gondongan kan cuma satu ya. Nah ini dua-dua, jadi kelenjar getah beningnya si kakak itu kayak meradang. Karena dia salah makan.
0: Oke.
1: Nah terus habis itu hari masih belum COVID. Jadi itu dia masih kecil. Gitu. Oh, jadi belum bisa maksudnya mungkin bisa obat dokter, tapi kan dia punya dosis harus dihitung lagi ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu akhirnya pakai itu. Jadi aku balur bisa. 3 atau 4 hari per 2 jam.
0: Oke.
1: Hilang.
0: Oke, Sobat Fox ya, itu ceritanya pertama kali kenal dan sampai sekarang ini sudah ada banyak sekali produknya.
1: Ya. Yeah.
0: Ada minyaknya, tadi minyaknya ada berinovasi jadi ada yang ultimate, kemudian ada minyak Getalin.
1: Iya, produk yang terbaru dari
0: Babe.
1: Babe itu The Getalin.
0: Khusus untuk gatal kronis ya, alergi. Biduran dan lain sebagainya Sobat Fox ya. Terus ada juga skincare dari Sanga-Sanga.
1: Yes.
0: Body care-nya juga ada sabun-sabunnya, tanamilah-tanamu, ada sabun kaliku-kaliku dan lain sebagainya. Kalau ditanya selain minyak balur Sanga-Sanga yang sering dipakai juga apa nih? Buat Mbak PJ.
1: Kalau aku pakai apa? Buat muka namanya?
0: Minyak?
1: Buk.
0: Natural?
1: Iya.
0: Natural cream.
1: Bukan natural cream, apa? Wash.
0: Facial wash.
1: Facial wash. Sama kan sama facial wash.
0: Aku kan mikir apa yang
1: apa ya? Tebak kata.
0: Okay.
1: Facial wash. Aku pakai terus masker.
0: Masker.
1: Yang avocado itu aku pakai itu. Terus apa namanya? Krim malam.
0: Natural cream
1: ya Mbak PJ. Natural cream. Itu aku pakai tapi baru. Tapi cocok loh Mbak Ita tuh cocok.
0: Iya Mbak Ita tuh kulitnya
1: cocok banget ya.
0: Mbak Ita tuh kayak gadis loh, kayak 20 tahun ini kenapa ya berbet lagi ya?
1: Betul.
0: Oke, kita abaikanlah suara berbet ini Sobat Fox kalau sudah hilang ya. Oke, pakai skincare-nya. Tapi sebelum pakai skincare dari Sanga-Sanga, ini dulu perawatan kulitnya gimana nih Mbak PJ?
1: Pakai Tanami kalau zaman dulu.
0: Oh, dan sekarang itu namanya Tanamilah Tanamu.
1: Gitu. Jadi aku dulu pakai yang Tanamu Tanami itu yang produk lamanya. Itu luar biasa emang, Lin. Jadi misalnya ada jerawat nih di sini, jerawat gitu. Pakai itu malamnya besoknya udah kempes.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke,
1: makanya aku masih nyetok.
0: Sampai sekarang dan masih pakai.
1: Masih pakai kalau malam besok aku pakai.
0: Sobat Fox mungkin yang punya pengalaman yang sama ya sama Mbak PJ soal terkait kulit kayak jerawat dan lain sebagainya, ini bisa dibantu dengan Tanamilah Tanahmu, kemudian pakai skincare-nya juga tadi ada sangat-sangat
1: ada sabunnya,
0: natural
1: juga
0: cream kan, kemudian ada facial wash-nya, ada maskernya juga dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Ya oke. Nah kalau untuk step-stepnya sendiri nih kan masih pakai Tanamilah Tanahmu
1: masih,
0: juga.
1: Masih pakai.
0: Terus pakai natural cream juga.
1: Iya.
0: Nah, sekarang gimana nih untuk urutan step by step-nya dan lain sebagainya gitu.
1: Ya. Urutannya standar ya Nin ya. Kalau pakai facial wash.
0: Pakai facial wash dulu.
1: Ini
0: terus habis itu minyak dulu.
1: Kalau aku biasa tergantung sih Nin, kalau kalau aku lagi pengen pakai minyaknya, aku cuma pakai minyaknya aja. Minyaknya aja. Terus kalau pamela lagi nggak pengen minyaknya, besoknya baru pakai yang
0: natural creamnya.
1: Jadi

0: bisa membantu menunjang dari dalam.
1: Dan hebatnya lagi skincare-nya Babe itu nol kimia loh.
2: Oke.
1: Ya, kemarin waktu ke Bali itu bunda-bunda yang presentasikan. Jadi memang kita itu kimianya nol.
0: Zero. Oke. Kemarin juga pas bunda Babe ke Jogja sini ya, itu juga dijelaskan Sobat Fox yang pertama dulu banget, maksudnya waktu apa sih namanya gathering ya?
1: Ya gathering. Gathering itu apa sih Nin?
0: Ada merkuri hidroquinan tuh benar-benar nol.
1: Ya itu nol.
0: Oke Sobat Fox, ya inilah ya awal mulanya adalah kecintaannya Babe terhadap bunda. Gak mau istrinya yang kesayangannya menggunakan skincare yang berbahan kimia di luar sana ya, diracikin sendiri, dibuat ya. Sampai sekarang akhirnya bisa dinikmati sama semua orang, semua masyarakat ya. Karena sudah tersedia di reseller Sobat Fox ya.
1: Yang bodinya juga bagus nih.
0: Body lotionnya
1: aku pakai yang lavender kan.
0: Iya yang lavender, ada juga yang lemongrass. Kalau aku sih sukanya yang lemongrass, ada bau-bau serehnya.
1: Takut ini aku.
0: Apa?
1: Takut dikira lantai.
0: Oke. Enggak dong. Oh, karena obat pel kamu di rumah pakai serai.
1: Ih, saya pakai yang lavender.
0: Oke, Sobat Fox. Jadi untuk kesehatan seluruh keluarga pastinya dipercayakan pakai produk dari Sanga-Sanga. Jangan ke lain hati, Sobat Fox. Nah, ini buat pendengar yang mungkin pengen hidup lebih sehat tapi harus meninggalkan makanan favoritnya atau harus lebih mengontrol sepertinya ya. Makanan favoritnya kayak roti dan lain sebagainya. Ada saran gak sih atau tips-tips dari Mbak PJ secara singkat untuk Sobat Fox?
1: Sebenarnya makan roti juga gak apa-apa ya Nin ya. Maksudnya karena sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik juga. Dan sesuatu yang kurang juga gak bagus. Jadi menurutku
0: yang sedang-sedang saja.
1: Yang sedang-sedang aja. Itu ada lagunya loh.
0: Mau nyanyi dulu.
1: Yang sudah ya ada lagunya. Jadi maksudnya semua itu balance.
0: Semuanya harus balance.
1: Ya maksudnya kalau pamer sarapan pagi roti it's okay. Terus sore. Tapi jangan dipakai untuk sarapan besar ya. Maksudnya dipakai untuk setiap hari. Tiap hari pagi, siang, sore, malam mau tidur gitu. Kalau aku pribadi makan roti tuh paling seminggu bisa setiap hari.
0: Enggak,
1: Nin.
0: Gemes banget ya.
1: Jadi seminggu tuh bisa sekali dua kali aja gitu.
0: Jadi
1: ada momennya. Lagi pas pengen makan ya udah beli ke Hikaru itu. Karena di sana juga kita ada konsinyasi ya.
0: Sekalian nyetok ya.
1: Sekalian nyetok gitu. Roti-rotinya juga enak-enak.
0: Gitu. Roti apa yang paling recommended dari sana?
1: Semuanya, terutama bludernya.
0: Tapi aku paling suka yang tuna. Banget ya.
1: Iya.
0: Ada bluder isi tuna?
1: Ada. Gak ada sih maksudnya. Maksudnya rotinya sendiri, tunanya sendiri.
0: Oke. Roti ada roti lah isi tuna gitu di sana.
1: Jadi makan roti gak apa-apa.
0: Makan apapun gak apa-apa. Asalkan
1: ya, Nin, ya.
0: Ada batasnya.
1: Yang penting gak berlebihan aja.
0: Yang penting gak berlebihan Sobat Fox ya. Ini buat Sobat Fox yang mungkin selama ini punya permasalahan asam lambung dan lain sebagainya. Coba periksakan dulu ya. Siapa tahu memang ini lebih serius lagi gitu. Dan penanganannya juga harus lebih serius ya. Sambil ikhtiarnya atau usahanya adalah baluran pakai minyak balur Sanga-Sanga. Ini buat Sobat Fox yang belum punya Sanga-Sanga ya. Bangetan banget 2026. Belum punya Sanga-Sanga, silahkan di monggo kalau misalkan ada yang pengen call me, calling, pengen japri-japri ya.
1: Boleh, tergantung mau IG atau nomor telepon.
0: Boleh, silahkan monggo.
1: Oke, kalau nomor teleponnya nanti bisa ke saya langsung 0899-2964-310.
0: Oke, boleh diulang?
1: 0899-2964-310.
0: Oke, kalau untuk Instagramnya?
1: Kalau untuk Instagram aku ada Instagram pribadi, tapi aku lebih seneng kalau teman-teman itu follow Instagram timku. Jadi di situ ada ada depo-depo, ada mitra dan reseller lainnya, jadi tinggal milih gitulah.
0: Gitu,
1: jadi tinggalnya di mana, jadi dia bisa ini lebih dekat dari rumahku. Nah itu bisa di follow tim Bakoh Bali Semesta.
0: Kalau di Jogja, kota Jogja ada Bodis.
1: Kota Jogja ada Bodis, ada Valen, ada ada Winnie.
0: Ada Mbak Winnie. Terus kalau di Sleman, ada Budet, ada Buyet.
1: Ada Budet, ada Kim.
0: Buyeti,
1: ada Kim, ada saya, terus ada Citra. Tapi bukan Bu Citra ya. Citra atas ada. Terus kalau yang daerah selatan juga ada, Valen juga ada. Terus yang banyak sih ada Mbak Ria dan lainnya juga. Ada Mbak Bridasari, macam-macam ada Mbak.

0: banyak.
1: Oke, oke, sobat Fox. Eh, tapi yang di Magelang yang ada
0: di, yang di Magelang itu aku ada siapa ya yang di Magelang ya?
1: Iya, atau Klon atau Klon Progo ya?
0: Klon Progo itu Mbak Debi.
1: Mbak Debi.
0: Tapi udah pindah,
1: Mbak Debi
0: udah pindah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Udah pindah lama nih, udah pindah 2 tahun nih.
1: Udah di sini ya?
0: Udah di sini.
1: Oke, okay, nanti deh kita catch up lagi ya. Yes. Kita main-main lagi.
0: Catch up.
1: Makasih banyak ya, Mbak Pija. Jangan lupa tadi Sobat Fox, kalau misalkan pengen dapetin sangat-sangat yang terpercaya, hanya di reseller terpercaya saja.
0: Yes.
1: Itu ada di tim Bakoh, Bali Semesta. Semesta, untuk di Jogja dan sekitarnya ya.
0: Yes.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Sekali lagi thank you.
0: Terima kasih.
1: Salam Anin untuk anak-anak dan teman-teman dari tim Bakoh. Ya. Dan buat Sobat Fox juga terima kasih banyak ya sudah menemani Anin selama kurang lebih 3 jam tadi, dari jam 7 sampai sekarang udah hampir jam 10 pagi. Waktunya Anin pamit. Terima kasih banyak. Happy weekend Sobat Fox. Semoga kali ini weekendnya menyenangkan. Anin pamit. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari ketus-ketus. Bye.
2: Ngobrolin seputar produk Sanga-Sanga di obrolan Sanga-Sanga.

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio.

0: Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Bu Rum untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek, mending disuruh bayarin aja ya, oke?
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Ageng Rawuh. Selamat datang di istimewanya Jogja. Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya Lemper Sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murti Gading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Your soul, your hands.

tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kempung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus Kutus Herbal.
0: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, kompleks wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah Kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio, Jogja.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa karena zaman dahulu mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel. Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Umro Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras. Your soul, your head.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga Sanga Hospitality.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Remote Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
4: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Show on. This boogie's in my soul.
1: This boogie's in my soul. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

0: is the substance.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-sanga Hospitality.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Atas nama Kak Arsi.
4: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
3: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
4: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara arjok di JNM. Oh,
3: kuliahnya udah lama?
4: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang Pak.
3: Hah? Apa?
4: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
3: Hah? Gimana, Neng?
4: Hah? Apa, Pak? Apa?
5: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
0: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here. Jogja.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kapan beraktivitas di lapangan? Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Your soul, your head.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuma butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
5: Fox 105.3 FM, Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

do we go? Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Misalnya lagi gatel, nih ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah Mila Tanahmu Ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga Sabun Tanah Mila Tanahmu Ultimate dan Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli, ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Your soul, your head.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.
3: Your soul, your hands.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sangasanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
4: Fox 105.3 FM.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang.

0: Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Radio Jogja.

0: Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapya. Panggung Krapya adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapya, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapya termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapya, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapya sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapya melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapya sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapya, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Your soul, your hits.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Fox Radio, Jogja. Your soul, your

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Selamat malam Sobat Fox, ketemu lagi sama Dito. Kali ini kita ketemu lagi di Rockabye Session. Tentunya masih di Fox Radio Jogja. Hello semua Sobat Fox, apa kabar? Seminggu tidak bertemu. Kangen sekali aku tuh sama Sobat Fox yang selalu stay tune, selalu setia loh di Fox Radio Jogja. Dan apalagi malam ini ya, malam yang spesial karena malam hari ini program kita program favorit dong. Apalagi kalau bukan Rockabye Session, edisi klasik rock Sobat Fox. Jadi siapa cepat dia dapat, ini aja udah banyak banget Sobat Fox yang request. Bahkan sebelum jam 9 dimulai, sudah pada request semuanya. Silahkan request langsung ke WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053. Siapa cepat dia dapat ya Sobat Fox. Aku gak nanggung kalau nanti antriannya lama. Selalu diincer loh Rockabye Session tuh sama Sobat Fox. Apalagi aku juga, aku anaknya rock banget. Pokoknya rock banget ya. Dan Sobat Fox juga bisa ya streaming melalui aplikasinya Fox Radio. Aku selalu ingetin terus karena kita tuh punya aplikasi keren banget. Di Android ada, di iPhone ada. Langsung cari aja Fox, V-O-K-S ya Sobat Fox. Bukan F-O-X, V-O-K-S ya Sobat Fox. Langsung download, bisa streaming, bisa request langsung di aplikasi. Alright, kita mulai dulu Rockabye Session malam hari ini sama yang slow-slow dulu aja ya Sobat Fox. Kita punya Phil Collins, This Is Against All Odds. Kangen banget sama Phil Collins malam hari ini. Jadi kita mulai slow dulu, nanti kita bangunin Sobat Fox. Lebih rock, makin malam makin rock kita nanti ya. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

Masih bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Dan barusan ada The Rolling Stones, Sobat Fox, Backstreet Girl, Syahdu, Asik, Asoy Gay Boy. Selamat malam semua yang baru bergabung dengan Fox Radio Jogja malam hari ini. Ini ramai sekali malam hari ini, banyak yang temu kangen. Dan menyapa-nyapa semuanya. Aku mau menyapa Mas Daru dulu nih. Ada Mas Daru di Bantul. Selamat malam Mas Daru. Tadi nyebutnya request dong Mbak. Lama nih gak request Painkillers-nya Judas Priest. Udah gak Mbak Ica. Mbak Ica sekarang fokus ke siang hari ya. Mas Daru, kasihan Mbak Ica berkeluarga besar. Kalau malam harus siaran terus. Biar yang muda-muda aja. Walaupun saya juga ya masih muda lah. Biar yang muda-muda aja yang siaran malam. Kasihan kalau anaknya udah gede. Anaknya Mbak Ica udah SMA loh Mas Daru. Yang paling gede. Jadi siang aja. Malamnya aku ambil semua. Gitu ceritanya Mas Daru. Mas Daru bawa tamu hari ini katanya. Nyupirin tamu ya Mas Daru. Rame kah? Padahal udah pada musim liburan udah selesai ya. Masih banyak tamu aja nih Om Dar, banyak rezekinya. Nganterin ke Gunung Kidul.

Idul Wonosari, biasa. Itu loh, tempat yang viral itu, Sobat Fox. Oke, nanti kita puterin ya Judas Priest-nya, Om Der. Tapi kita sapa dulu, ada Kang Mio ya. Kang Mio, ini sebelum jam 9 udah request aja Kang Mio. Tadinya apa? Selamat malam Adito, kumaha Damang? Damang Kang, Kang Mio? Kumaha Damang? Damang. Kang Mio beda sama Om Dar, di rumah aja katanya. Hari ini, hari Sabtu, di rumah aja, gak apa-apa. Memang enaknya begitu, Kang Mio. Sambil ngeteh ya kan, atau ngopi. Gorengannya mana Kang Mio? Biasanya pamer nih, pamer-pamer makanan. Kang Mio minta diputerin lagunya Motley Crue yang Home Sweet Home. Alright, langsung kita puter aja ya, karena Sweat Fox yang antri banyak banget kemarin ini. Jadi yang lain sabar menunggu, nanti kita pasti puterin satu-satu. Yang belum request langsung ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja ya. Stay tuned.

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Barusan ada Cream, Sunshine of Your Love. Halo semua. Wow, ramai malam hari ini. Aku nyapa dulu nih satu-satu. Ada siapa ini malam hari ini? Ada Mas Farid di Godean. Mas Farid malam hari ini katanya minta diputerin Motley Crue. Kiss yang God Gave Rock and Roll to You. Oke. Kiss banget nih Mas Farid. Gak apa-apa. Gimana kegiatan voli? Ada kegiatan voli gak nih? Info voli guys. Bapak-bapak yang lain mancing kalau Mas Farid voli Sobat Fox. Beda-beda hobi bapak-bapak, emang beda-beda ya. Oke, Mas Farid nanti kita puterin lagunya. Kita menyapa dulu Sobat Fox kali ini, akang-akang Sunda. Akang-akang Sunda malam hari ini lagi ngumpul di base camp, dengerin Rockabye Session katanya, sambil ditemenin gorengan dan minum kopi. Mantep banget Kang Gunawan. Kopinya kalau tanpa gula sehat ya, dan gorengannya dikurangi, rebusan kan bisa kan Kang Gunawan. Ayo jaga kesehatan. Karena setiap kali siaran pasti modenya mode gorengan dan kopi. Wah Kang Gunawan. Salam ya buat tongkrongan di base camp. Base camp di Bumijo nih. Nah kalau ini geng mancing ini Sobat Fox. Geng mancing Bumijo ini. Kang Gunawan minta diputerin lagunya The Beatles yang Obladi, Oblada. Oke. Joget ya. Abis ini langsung kita puterin lagunya The Beatles, Obladi, Oblada Sobat Fox. Salamnya buat Kang Gunawan di Bumijo beserta gengnya. Stay tuned.

0: Pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

lagi, sudah balik keramaian Jogja. Karena Juli Agustus tuh sebenarnya libur mahasiswa Sobat Fox. Jadi katanya banyak pengusaha makanan terutama yang bergantung pada mahasiswa, omsetnya berkurang katanya ya. Ini curhatan dari teman-teman saya yang jualan dan marketnya mahasiswa. Anyway, kita menyapa dulu ada Kak Hani Rosa di Demangan. Selamat malam Kak Hani. Halo. Akhirnya dengar suaramu lagi. Iya. Kemana aja Kak Hani yang sibuk ini ya? Kak Hani nyari rupiah sibuk banget. Dan katanya kakinya udah enak, kemarin kecelakaan. Sekarang udah nyaman buat nge-gym lagi. Alhamdulillah. Puji syukur Kak Hani. Kalau udah sehat lagi, udah bisa olahraga lagi. Mas Dito gimana kabarnya? Kemarin tuh agak flu, cuman udah sembuh ya. Sekarang belum makan aja. Tadi aku sempat tidur siang, Kani. Jadi masih ngeblank dikit ini ya. Oke, Kani minta diputerin lagunya apa nih? Nanti kita ngobrol lagi ya, Kani. Ada Queen, Somebody to Love. Kita puterin dulu Sobat Fox, karena yang antri banyak banget nih ya. Stay tuned, only on Fox Radio Jogja.

0: Eh, Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih sama Dito, Sobat Fox di Rock My Session di Fox Radio Jogja. Barusan ada satu lagu favoritku dari Prince, ada Controversy. Asik, biar agak-agak funk dikit kita. Jadi tetap cihuy. Rame ya malam hari ini. Aduh, kita ngobrolnya banyak ini Sobat Fox. Yang jelas aku mau menyapa dulu ada Sobat Fox yang dari tadi udah nungguin. Ada Mas Gumilang di Sewon. Selamat malam Mas Gumilang. Gimana kabar Sewon? Sewonderland, Sewon Bantul, Sobat Fox. Semoga sehat-sehat selalu Mas Gumilang, dan dilancarkan segala kegiatan dan urusannya. Mas Gumilang minta diputerin lagunya Styx yang Mr. Roboto. Alright, nanti kita puterin ya Mas Gumilang. Thank you for coming. Kayak nerima tamu gitu ya. Thank you for coming. Thank you Mas Gumilang. Lanjut, ada yang deket aja. Mbak Rina di Condong Catur. Selamat malam Mbak Rina. Halo Mas Tito, kata Mbak Rina. Suaranya kok bindeng apalagi flu. Enggak, jadi aku tuh baru bangun tidur siang tadi Mbak Rina, langsung siaran. Dan juga kemarin tuh sempat agak flu gitulah. Biasa, ini musim banyak banget yang pilek dan batuk. Oh, bisa ya. Karena kebiasaan, kata mamahku, karena aku dulu gak minum ASI. Atau bentar banget minum ASI-nya, katanya gitu. Soalnya waktu mengandung aku, mamaku tuh umur 43 apa 44 ya? Pokoknya 40 tahun ke atas. Jadi saya adalah anak bonus, Sobat Fox. Tiba-tiba terlahir di dunia karena ngotot minta dilahirkan di dunia. Ya beginilah hasilnya ya. Gitu Mbak Rina. Mbak Rina minta diputerin lagunya Smokey, What Can I Do. Alright, nanti kita puterin Sobat Fox yang lain. Nanti pasti kita sapa. Jangan lupa buat request yang belum request, karena antrian sudah memanjang ya. Sudah panjang banget ini. Kita malam mingguan bersama di Fox Radio Jogja tentunya. Pokoknya beres malam hari ini. Aku temenin sampai jam 12 malam Sobat Fox. Cacicus, langsung ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053. And here we go, we have Styx, Mr. Roboto, only on Fox Radio Jogja.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: berkontribusi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih bersama Dito Sobat Fox, masih seru kita di Rockabye Session. Yuhuu. Barusan ada satu lagu kencang juga ya, ada Red dengan Lay It Down. Kita gabung-gabungin ya, kencang slow, sampai bingung Sobat Fox nih ya. Pertama kita mau mengucapkan ada salam dari Mbak Sri alias Mama Cornel. Selamat malam Mbak Sri. Gimana Mbak Sri malam hari ini? Katanya kirim salam untuk anak-anak SMM yang lagi pada PKL. Semangat untuk anak-anakku. Loh, ini informasinya gimana ini? Anaknya Mbak Sri itu sekolah di SMM Bantul atau jenengan tuh guru di sana Mbak Sri? Saya kurang paham ini ya, coba dijelaskan. Terima kasih sudah bergabung Mbak Sri, tapi gak bisa kita muterin slang ya Mbak Sri. Lagunya harus yang barat ya, klasik rock tapi barat, bukan slang. Kalau slang siang hari bersama Mbak Ica. Nah, jadi diganti ya lagunya, nanti kita tungguin. Terima kasih sudah bergabung Mbak Sri. Dan kita menyapa ada Mas Yusron di Godean. Mas Yusron di Godean, apa kabar? Tadi menyapa malam Mas Tito, gimana kabarnya? Hari ini kulineran enggak? Hari ini enggak. Cuman aku kemarin-kemarin tuh lagi suka sate Padang sama sate klatak di utaranya Fox tuh, Mas Yusron. Ada menu klatak bawangnya yang di belakang pasar Kolombo, Jalan Kaliurang. Itu sate klataknya ali, tapi menunya klatak bawang ya, itu aku paling suka di situ. Jadi bisa dicoba. Mas Yusron minta diputerin lagunya Mr. Big yang Just Take My Heart. Oke, okay. Habis ini kita puterin Mas Yusron. Terima kasih sudah menunggu. Dan lanjut kita menyapa Mas Apri di Merican. Halo, selamat malam Mas Apri. Mas Apri udah nungguin juga nih. Mas Apri minta diputerin lagunya Duran Duran yang Ordinary World. Wah, ini favorit. Setiap kali Rockabye Session pasti ada yang request Ordinary World. Tapi emang gimana? Legend Sobat Fox, legend. Alright, this is Mr. Big, Just Take My Heart Sobat Fox. Untuk semua Sobat Fox yang aku cintai, stay tune di Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-sanga Klasik 170.000 dan Sanga-sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
4: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih bersama kita Sobat Fox, kita masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Kita sapa dulu seorang dari Sewon lagi nih Sobat Fox. Ada Mas Gideon, selamat malam Mas Gideon. Gimana kabarnya? Salam kenal Mas Gideon, kayaknya belum pernah ya. Atau mungkin pas aku gantiin Mbak Ica siang-siang Mas Gideon pernah muncul. Tapi saya ingat saya agak jarang ya mampir ke saya. Ini Mas Gideon di Plem Sewu baru, Sewon Sobat Fox. Minta diputerin lagunya Tom Sawyer dari Rush. Alright,

Travel. Karena Rami tadi puterin lagunya Skid Row yang I Remember You. Oke, langsung aja kita puterin Sobat Fox, biar yang lain tadi antri kebagian juga segera, karena antrinya panjang banget. This is Skid Row, I Remember You. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umro Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini sanga-sanga hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 88 085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Fox Radio Jogja aja malam hari ini, tapi sambil nyetir, sambil di jalan, sambil malam mingguan. Selamat malam mingguan Sobat Fox, sehat-sehat selalu semuanya. Hati-hati kedinginan, karena musim kemarau dingin di luar biasanya. Jadi bawa jaket kemana-mana. Kemarin aku sempat masuk angin juga gara-gara keluyuran gak pakai jaket. Ternyata gak kuat badannya. Tadi banyak juga Sobat Fox melaporkan malam hari ini itu macet di mana-mana. Katanya betulkah? Saya gak tahu karena siaran di sini ya. Anyway, tadi Mbak Sri, Mama Cornel, titip minta diputerin Metallica yang Nothing Else Matters. Dari tadi bingung, padahal udah disapa tadi ya, lagunya yang belum. Akhirnya pilihan jatuh kepada Metallica. This is Nothing Else Matters, Sobat Fox.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Menyapa sobat-sobatku semua, ramai halayak malam hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam semua. Udah pada pulang nih laporannya. Wah, wah, wah, wah, wah. Pada jalan-jalan. Tadi mana nih Mas Riki nih, mau disapa loh ini Mas Riki. Mas Riki di saya kan lagi jalan-jalan, ini juga laporan mana-mana macet. Padahal mau cari kopi. Tadi tanya nih Mas Riki, Mas Riki, Mas Dito udah ngopi belum? Udah, tapi dikit Mas Riki. Kurang mantep ini kopinya. Mas Riki macet dari arah stasiun ke arah Jalan Magelang. Wah, mau pulang dong berarti, atau justru mau lanjut, atau pripun? Gak paham aku sama Mas Riki. Mas Riki siap, sukses mencari kopi malam-malamnya Mas Riki. Mas Riki minta diputerin lagunya Extreme yang Song for Love. Oke, nanti kita puter ya Mas Riki. Tapi kita puterin dulu Mas Zaki nih di Denpasar. Selamat malam Mas Zaki. Mas Zaki minta diputerin lagunya Bon Jovi yang Always. Oke, boleh. Salamnya buat Dito aja. Iya, terima kasih. Pokoknya salam buat teman-teman di Denpasar ya. Mas Zaki, sehat selalu, jaga kesehatannya selalu. Kita puterin langsung. This is Bon Jovi with Always. Stay tuned. It's Romeo.

0: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih ditemenin sama Dito, sahabat Fox. Masih di Rockabye Session yang ramai ini. Wow. Makin malam kok makin rame aja ini, sahabat Fox. Gak malam mingguan apa? Udah pulang, Mas? Isi jawabnya kayak gitu. Oke, kita nyapa dulu ada Mas Yanto di Beran Kidul. Selamat malam Mas Yanto. Tadi nyapa tuh, hai Kak Dito, minta diputerin lagunya Van Halen yang Jump. Oke, kita diminta untuk loncat-loncat malam hari ini sobat Fox. Siap. Kita kan energinya gak habis-habis. Oke Mas Yanto. Mas Yanto titip salam buat Kak Arif Santosa. Menjaga malam aja. Oh ini temen jaganya malam hari ini ya. Salam buat Mas Yanto, Mas Arif, dan juga mungkin sobat Fox lain yang sedang jaga malam, bekerja malam hari ini. Kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Asik. Oke, nanti kita puterin Mas Yanto. Kita berpaling dulu nih jauh ke timur Jogja, tapi jauh juga. Ini di Banyuwangi. Ada Mas Hadi menyapa, halo malam Mas, baru bangun nih, wah wah wah. Baru bangun jam segini itu dari mana sih Mas Hadi, kayaknya capek banget paginya. Pagi siangnya capek kemana nih? Gimana kabar Mas? Baik, alhamdulillah Mas Hadi. Mas Hadi gimana? Sehat-sehat selalu ya Mas Hadi. Mas Hadi minta diputerin lagunya Deep Purple. Boleh? Nanti kita puterin yang Soldier of Fortune. Kata Mas Hadi tadi waktu aku tanya udah ngopi belum? Belum, masih sore ini. Wah, wah, wah. Ya ampun. Mau ngopinya jam berapa? Jadinya pagi lagi dong. sama aja ngopi pagi. Oke, nanti kita puterin ya. Di Purple-nya, tapi kita puterin dulu. This is Van Halen with Jump. Sobat Fox, stay tuned on Fox Radio Jogja.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kempung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
3: Sanga Sanga, sing ada lawan.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih bersama Dito Sobat Fox di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Dan menyapa lagi Sobat Fox malam hari ini. Ada Mbak Susana Enda di Kalasan, selamat malam. Kabar baik, puji Tuhan katanya Mbak Susana. Mas Dito, apa kabar baik juga Mbak Susana? Tadi Mbak Susana mau request Van Halen, tapi udah ada yang request, jadi katanya minta Aerosmith aja yang Crying. Oke, Mbak Susana, habis ini kita puterin. Terus terima kasih ya Mbak Susana, sehat-sehat, salam buat keluarganya. Walaupun keluarganya tumben udah lama pada gak request ya. Anak-anak kalau udah gedean dikit udah sibuk dengan HP-nya masing-masing. Thank you Mbak Susana, requestnya dan udah munculnya. Ada Kak Jennifer juga kita sapa di Jakarta. Selamat malam Jakarta. Gimana Mbak Jennifer, panas gak Jakarta malam hari ini? Panas ya pasti. Walaupun kemarau tapi harusnya lebih ademan dikit. Tadi menyapa selamat malam Bung Dito. Mau dong seperti biasa ya, PR-nya penyiar Fox Radio Jogja adalah mencarikan lagu yang dipilihin sebelum ke alam mimpi. Oke, nanti aku pilihin lagi ya Kak Jennifer. Terima kasih sudah muncul terus-terusan. Pokoknya nanti kita buat ke alam mimpi yang enak ya. Kita puterin dulu lagu yang diminta sama Mbak Susana di Kalasan, Aerosmith Crying. Stay tuned.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng sanga-sanga hospitality.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sudah waktunya aku berpamitan kepada Sobat Fox malam hari ini. Terima kasih semua yang sudah menemani. Sungguh happy aku malam hari ini. Sampai closingan pun ada yang request. Halo Mas Aiman. Mas Aiman di Sulawesi Selatan pengen diputerin as a closing song. Lagunya Saigon Kick yang Love Is On The Way. Oke, kita jadiin closingan. Anyway, Sobat Fox, selamat bermalam minggu. Selamat beristirahat. Selamat berakhir pekan. Yang penting have fun. Salam buat keluarganya. Istirahatlah selama akhir pekan bagi yang bisa beristirahat. Untuk recharge energi di minggu depan tentunya ya. See you again tomorrow, Sobat Fox. Besok malam jam 9 aku masih bakal nemenin Sobat Fox di Rockabye Session. Kalau besok lagunya, playlistnya

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, komplek wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangun Kerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Gue pengen nanya. Dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
2: Jelas!
1: Lu ngefans sama siapa?
2: Gue orang ngetop, Sofia Lacuba.
1: Siapa
3: dia? Benyamin S. Almarhum.
2: Boleh. Nah,
1: cewek maksud gue cewek.
4: Cewek siapa ya?
2: Idar Royani pasti.
1: Iyalah. Lu siapa, Gum?
3: Ya udah jelas, ADC Dian Sastro. Oh.
1: Tika siapa, Tik?
4: Udah pasti Fse gue.
1: Fse.
4: Cewek dong.
3: Cewek.
1: Oh cowok.
2: Bangbaknya.
4: Kan gue cowok. Gue alma ya.
1: Kalau gue Britney Spears lah.
4: Wah, berlebihan.
1: Beda apa? Speed tembak. Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu, nanti gue nyanyiin lagu ini.
2: Bisa. Untuk Sofia Lacuba bisa?
1: Bisa. Dengerin dulu nih.

0: sombong pasti.
1: Oh iya benar.
2: Oh jelas.
0: Jika Britney Spears jadi pacarku, akan ku pamerkan.
3: Jika yang sejati pacarku,
0: ngetop kamu ikutan.
1: Mungkin.
0: Semuanya itu mungkin.
1: Gak mungkin.
0: Ya gini deh, pokoknya mungkin gak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya. 1, 2, 3.

0: Apaan sih lu?
1: Gak mungkin.
2: Mungkin.
1: Gak mungkin.
2: Mungkin.
1: Gak mungkin.
2: Stop.
0: Apa lagi?
3: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
2: Mungkin lagi pita.
0: Oh, jelas-jelas.
2: Wah, lu ngajak
0: berantem. Cacing kepanasan lo.
2: Dut.
0: Diam deh lu, Dut.
2: Marah-marah.
1: Ya, ya. Gini. Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pita.
0: Diam, gigi kelinci.
1: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
3: Gini.
2: Apa lu, monyong?
3: Walaupun gua monyong, pita gendut, ya. Tapi semuanya itu
0: mungkin.
3: Mungkin. Gak mungkin, pita. Gini.
1: Stop. Menurut gua.
3: Ya.
2: Mungkin deh.
3: Itu lu tadi enggak mungkin. Gini. Daripada kita berantem, gua bikinin lagu lagi nih.
2: Bohong.
0: Mending berantem. Emang mungkin kita bikin lagu lagi?
4: Sanga-sanga sing ada lawan.
5: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung.

jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.

bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh putri pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wono Budoyo. Karena itu, ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon katanya kita akan

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Kamu ada rencana jalan-jalan ke Kaliurang? Kalau berkunjung ke wilayah utara Jogja ini, jangan lupa lo ya untuk membeli jadah tempe. Konon katanya, belum lengkap ke Kaliurang kalau belum mencicipi makanan ini. Nama jadah tempe sesungguhnya merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yaitu jadah yang merupakan olahan dari ketan dan tempe ataupun tahu. Baik tempe ataupun tahunya biasanya diolah dengan cara dibacem. Jadinya kita bisa merasakan cita rasa gurih dari ketan dengan campuran kelapa dan rasa manis dari tempe atau tahu bacem. Biasanya jadah tempe disajikan dengan bungkus daun pisang. Salah satu produk jadah tempe yang paling legendaris dan terkenal di Kaliurang adalah jadah tempe Mbah Carik. Berawal dari Sastro Dinomo yang merupakan seorang carik atau sekretaris desa di dekat Kaliurang, diminta membuat jenis makanan lain yang unik dan berbeda untuk persembahan kepada keluarga keraton. Setelah berpikir panjang, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, akhirnya Sastro Dinomo beserta istri mengolah beras ketan menjadi jadah dipadukan dengan tempe bacem. Ternyata, makanan ini disukai oleh orang-orang di istana. Dibantu oleh sang istri dan anak-anaknya, ia juga mulai berjualan makanan tersebut dan membuka warung kecil di kawasan Telaga Putri Kaliurang pada tahun 1950. Hingga suatu hari pada tahun 1965, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkunjung ke Kaliurang dan mampir di warung milik Sastro Dinomo. Rasa jadah tempe bikinan Mbah Sastro memang lain daripada yang lain, meskipun saat itu sudah banyak orang yang berjualan kuliner serupa. Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang sangat menyukai jadah tempe buatan Mbah Carik. Bahkan, tak jarang sang raja mengutus pegawai keraton untuk pergi ke Kaliurang guna membeli jadah tempe Mbah Carik. Jadah tempe Mbah Carik di Kaliurang bertahan secara turun-temurun dan sudah memasuki generasi keempat. Saat ini, produksi jadah tempe Mbah Carik dikelola oleh Cicit Sastro Dinomo. Jadi, buat yang bingung cari cara untuk mengambil hati calon mertua, coba aja bawa jadah tempe. Sultan Hamengkubuwono ke-9 aja jatuh hati, apalagi calon mertua.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

replay. Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa. Karena zaman dahulu, mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele, terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Ya itu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja. Your soul, your

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-sanga Hospitality.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.